0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bakal ada, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, Beko.
0: Jangan mengecek tak itu, kawar. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah baci lapuik kau, Mai. Lepang tu antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Rasa teres nanti kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Lagi dah minum, Mai.
0: Aweh kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kormat. Bunuh saya dari kormat.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak danan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual kan 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mike. Inyo mencabui hari Senayan. Le bisa aku hantar piti tu.
2: Dek kau lemai, bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau indak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang, ada indak taluk baca kak jorak, Dewar. Anang kini indak serupa dulu memiliki piti, Dewar.
2: Baat tu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa piti tu sekali. Ah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih warna telinga pakak, Wak.
4: Dana ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari Senayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL tu apa kau, Mai?
0: Antene kau dah nama nama. Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayar jo laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lai, aduh sambah kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta, lo. Banyak banah kan, Lai, dia dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, Mak, Nyoy. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, Nyoy.
4: Kadang kan 2.500.000, Nyoy, Mak.
0: Onde nyoi, berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu mah nyoi. Rugi ama tu mah nyoi. Nih, bahala kakak deng kolem nyoi ya. Kau SMS lah nyoi lah, siwar tu.
4: Ama saya SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoi, bahala kakak lekom nyoi. Cuma kakak cari piti ulang tu nyoi. Ama tidak bisa mencari kakak kakak lekom nyoi.

piana, lei qua, secondo qua.

0: turun mana? Anak dan juga tiga tuan danang, indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dalam hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Ang kanda anda ni?
1: Indah aduh rupa.
0: Hah?
1: Swear, swear, indah
0: rupa. Swear, swear apa dang?
1: Indah aduh rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecen apa? Abak, bangga, pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari penuh, lari wale penuh,
0: lari ya,
1: wale penuh.
0: Hah, capek. Aku dah ya.

Okoyoy, goyang.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma, aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan kini, pak. Alun juur dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk banah.
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, mah, dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dan doakan kau capek lah, pek laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Suruh pak petang lewat beli. Petang lewat dua sekolah, pak. Biar lewat beli, putih, pak, wah. Kalau buka petang wahir rezeki, pak. Kau, pak, buat dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima, nah.
0: Jadi, terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah, umur panjang rezeki murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Iyo.
2: Iyo, pak pulang tang pak. Disuruh sama mak tu pak pulang tu pak. Lalu sekolah tu sepuk ya pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Iyo pak, sama-sama pak.
0: Nama ratu hanggil nanti. Terima kasih yang
2: iyo pak, itu dan ada buktinya pak. Itu bakal ya pak. Iyo pak, terima kasih lah kadar pak.
0: Iyo lah, iyo lah. Lalu saya jalan deh.
2: Iyo pak, terima kasih pak.
0: Ya tu ada gak seorang.
2: Iyo pak.
0: Minca, sedekah pak colak, lak, lak. Minca, sedekah pak colak, lak, lak.
3: Pak, minta sedekah jangan bantu itu, pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kok masuk wanal jale kepala ambo colak indak bambu, bake cian jo colak lai.
0: Wah, lu kada puji ya, pak. Aduh, bangkit bang dia, pak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa risiko kok?
0: Pendir risiko jak tahun 86 leh.
3: Iyalah,
0: lalamu risiko kok.
3: Lah ibarat orang anak apa?
0: Eh, kok anak kena kecek banyak, pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana mah beliau anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah lu ah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde,
0: ampek nan hidup dulu 9. Mati karena muntaber 5. Tapi memang beras dia. Tapi mati tak tentu dia.
3: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih M. Mati nak Islam mak lari di rantau bang.
0: Indah. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor rampek kau di mati ni pak.
0: Nombor rampek kau pertama adalah diundang.
3: Dari
0: pak. Kedua dikit.
3: Undi yulai mak pak. Nunggu lah kau.
0: Di mata.
3: Undi yulai.
0: Dan terakhir kau dah di istimewa. Principal B.
3: Kuliah sinan apa?
0: Kuliah.
3: Oh.
0: Tidak kuliah lah.
3: Abang ngatu pak.
0: Minta sedekah lah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kau loh. Jadi nak datang kau pak. Kalau awak minta sedekah juga. Yeah. Ya puji orang tu pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada pergi banyak orang sampai 600,000 sehari.
3: Mengeliku aja ya pak ya. Mengeliku kan tu pak ya.
0: Tidak bisa ambil rumah 3.
3: Tidak ada kerja-kerja. Cuti ya bila tu pak.
0: Cuti sama anak ini. Kena ini.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyewa bali kambiang. Balati.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Dan?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamar bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Bagaimana sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memakannya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Pagah ladangan.
0: Kambing ang dan kabe.
1: Tanah ang ngeripa.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyo letek, tanyo lah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den tek.
2: Oh ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung den.
2: Tuang nan salah tiang.
1: Mangalah kan tek kalahan.
2: Kau punya kambing, tuan jago kambing Waang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baca cara nyoma baganya, Teh. Coba, Teh, bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Teh. Tapi siap lo indak emosi, Teh. Kambing Den dipancuannya di sepenuhku, ha. Nang kalamak deh, Ang, sepenuh.
0: Batu kece, Teh, kot, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari tek. Tapi tanah den lek mungkin diri kemari tek.
2: Beko kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini kau ang bawa kambingan kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing tek. Tapi siapa yang tak kasih hati kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siapa tek?
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing Anda?
2: Iya, mana kambing itu? Bako ganlah kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, Teh.
2: Angan-angan bako?
0: Nyo kan giko, Teh. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kamar balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Adin jangan kata nengak.
0: Adin itu. Akhirnya badang.
1: Anang kalau mak dia. Ada.

0: gopek mau nambah tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tu.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kama bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waanan 10 ikut tu, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, Den pancong.
1: Aman kok sampai pancong. Kalau Wang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batete ya sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang nanti kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Ete kapa tanyo?
0: Tanyo lah, Tek. Tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan sanggup urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Ba' itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuaan dan salah tiang.
1: Mengalak yang Tek kalahan.
2: Koang punya kambing, tuan jago kambing Wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan denda jago Tek. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya Tek. Cuba Tek bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Angan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari Tek. Tapi siap pulau indah emosi deh Tek. Kambing Den dipancuannya di sepenuh kuah. Nang kalamak deh ang sepenuh.
0: Batu kecek Tek kot tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari Tek. Tapi tanah Den lek mungkin diri kemari Tek.
2: Sebetul kita cari ladang si Pono kasinan. Nang kini ko ang bawa kambingan kasih kau. Barai ko adalah dipancuang. Beko kita hitung. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing Tek. Tapi siang yang tidak kasih hati. Kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing sia Tek.
2: Kambing Waang lah.
1: Kambing Anda.
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja Tek.
2: Angan-angan ba ko.
0: Nyo kan giko Tek. Umpamanya inyo punya piti sikit yang ko, nyo bali kambing 10 iku. Aden kalau punya piti lo, Aden ke mambali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Aden jangan kata nengak.
0: Akhirnya badang.
1: Aneng kalau mak dia. Aden.

0: Oi! Oi!
1: Se é tu!
0: E o ar!
1: Oh, calma! Masalah, masalah!
0: Biasalah di luar sana, Pak Ado. Nah, nggak berangin seketek. Lalo kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
1: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
0: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
1: Jangan ngecek tak gitu, kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau, Mai. Lah bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
2: Biasa teres nanti kau.
1: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
2: Agi dah minum, Mai.
1: Aweh kawar, hati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
1: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jangan nak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
0: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
1: Apa tu pentokir tu?
0: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
1: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
0: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
1: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Baru anak kau kan Lai masuk jadi polisi tu, War.
0: 60 juta, yo.
1: Hah? Atuh Lai tak cari yang piti sama anak tu dek kau?
0: Labi dan jual kasar tu, tapi indak jual cukup.
1: Baru jual nak kurang, Lai.
0: 2,500,000.
1: Onde ba'a kakak dan lekau, ha? Pitih nak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
0: Ha?
1: Pitih julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
0: Dek, kau le, Mai. Bantu indak percaya sedih, Den.
1: Kau ndak bagarah, doa. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jorang. Anang kini tidak serupa dulu memiliki pitih doar.
0: Baato.
1: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
0: Oh.
1: Nyoy.
3: Ya, Mak.
1: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
3: Jangan ya, Teh War.
0: Jadi.
3: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari, oke?
0: Oke.
3: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
1: Lai jaleh di kawar, indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
0: DLL apa kok, Mai?
1: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
3: Dan lain-lain.
1: Ya itu, Cik Den.
3: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
0: Marang cek kau lah.
3: Pitih nan 2,500,000 harus dibayar 1,500,000 tunai.
1: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
0: Lai.
1: Deal or not deal?
0: Deal on their deal.
1: Kau tanda tangan surat kau, apa kau pulang lagi?
0: Mai.
1: Apa jua dek kau lai?
0: Lai ada sambal kau seketik, Mai.
1: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banah kan nek jua dek kau, Mai.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, Mai. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Tekana dia, Mak, nyoy. Mana kadang pitih 2,500,000 pada 1,500,000, nyoy.
3: Kadang kan 2,500,000, nyoy, Mak.
1: Onde nyoy, berarti siwar kan membayar piti ama 1,500,000 tu mah nyoy. Rugi ama tu mah nyoy. Onde, bahala kakak deng kolem nyoy ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
3: Ama sama SMS.
1: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak nyoy, maka malekum nyoy. Cuma kakak cari piti ulang tu nyoy. Ama nak bisa, maka cari kakak malekum nyoy. Piti ama nado

0: Dek, ojek dek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya dek. Ojek dari mana dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, boleh beri kesempatan masuk kampung berdasar kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Banyak pulang lebih dari saya nanti.
0: Emang dek pulang surat saya?
1: Oh iya,

0: pintu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

But Arthur,

Batu sombong mana dia? Kakak mah dia. Lain amu dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Atau sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namu udah entah. Atau udah lah iko? Udah entah pulang yuk.

0: bantu abah nak kalah boleh kodo.
1: Baru
0: ya celala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wajan tahu luah lah jasa jasa jalan. Tolong murid elah bak aja.
1: Ya bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lambo ya bak.
0: Lambo kacau mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angab dua yo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yo. Itu nak punya waktu doyong.
2: Siapa punya waktu, Pak?
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba doyong. Tolong dengan salik aneka. Aduh, Pak. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ataupun nilai pak
0: ang tanya jo katek tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo dan punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah itu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi dan yang iya, dan sampai yang cita dituan kurang dah, yang dah. Dan handphone kok. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
2: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Pijak, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
2: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasar naba asyik nan jaleh na yuang.
2: Dina, baru.
0: Le tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
2: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anda ngejual lah, anda kan dah. Kau nak jalan kongkok, anda beko ah. Baru tahu,
2: Pak. Eh, baru, bakal ada jual.
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
2: Iya, mana? Mana bapak?

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunde man.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok.
2: Nama.
0: Duduk. Tuh, dua.
3: Nama. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok, kok udah papa canggih ya?
0: Matik-matik limo. Bahasa Indonesia limo. Agama limo. Bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah begitu? Alah baca Budi tuh beri sama papa ya?
2: Nggak tau lupa kecek guru Budi ya, cah.
0: Ancak, aku kena ancak namanya kok.
3: Budi gambar mami paspa. Papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah.
0: Nggak pernah papa ada pereng.
3: Juara tahu ya, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan apa?
2: Tak, lo salah, Pak.
3: Salah aku, coba saya nilai apa, ha?
0: Salah, kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
3: Memang ibu lo tuh, kemana nilai itu? Tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi, rapor Budi tak iko warna, Pak.
3: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang, kan?
0: Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar, Iko, apa apa sama awak, apa kesalahan? WE dan nanti awak jadi dari R.
3: Itu mama cakap apa? Meratakan paspor tu, jangan tak paspor tu, kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor,
3: paspor, ya tak boleh.
2: Malangnya,
3: mana tak sih, anak mada.
2: Abloh,
3: paspor sembarang aja.
2: Aiyah.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru, ada beranda ada tuh.
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kalau aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kau dapat ojek, tompangan apa cik deh?
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas?
0: Kapurumnas. Kau ke Villa Mandiri dah?
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Bagaimana
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjang lah cari tuya si teh. Bapak mau deh.
2: Waktu tu Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nah, nak sepatu udah dah?
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah?
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mangan ludan.
2: Ada mangan ludan. Kemari yang setan.
0: Iyo mangan ludan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya.
2: Wah, aura kan.
0: Iya, tapi mau udah luluran.
2: Siapa yang selingkuh jebini itu, yo? Hah?
0: Bapak udah mau udah apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludannya.
2: Awas, sang.
0: Mari mau udah luluran, wah.
2: Mari yang
0: mau udah luluran, wah. Oh, ya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi walalah, mau udah luluran, wah.

话。

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu, hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang engkau lupakan, nak. Satu hadis yang engkau lupakan. Satu keutamaan besar yang engkau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya.

ke negeri entah berantah untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima ampo. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut, siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu.

uban-uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak?
Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan. Engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami.
perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah, tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Tukucan Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pak Noh. Jangan ngotak tuh, ah. Urang kamu mulai, Leko. Deko dan jahe muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya, Pak.
0: Bono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya mah. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarang saya mah?
0: Jangan mengecek jong lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong pak.
0: Kalau biru blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blok.
0: Hey, bantu laut tercagui bang dan nah, kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
0: Cepolah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau tiga kali. Ha. Kalau 40 kali. Ha. Anggol bernago, mangangol muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau buruang apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
1: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoi.
3: Oh.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunuh.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau buruang indak batal luah.
3: Oh, irun. Mandul.
0: Kalau buruang pulang pagi?
3: Oh, irun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung puluh pun cak kadaden, mah.
3: Kan pulang pagi itu bencong namanya dah pak.
0: Eh sudahlah kalian pakak kesadua mah.
2: Apa dan pakak?
0: Bapulu ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah diang.
2: Di mana tinggal pak?
0: Di Balimbiang.
2: Berurangan apa?
0: Tigo.
2: Apa
0: siang kuah? Nama ngerti di diang kado?
2: Apa
0: kuah?
2: Ada apa pakak kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua. Kita hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di Kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Pono, kamu kawan, tangga kaki itu wang.
2: Tangga apa?
0: Ya, tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah tentu di den dong, banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den, akang banyak banget.
2: Pak.
0: Tuang lah.
2: Pak.

الله أكبر.

0: Eh, ni bagus ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kidenai.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kalah pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumu-kumu ase.
0: Eh, bencong. Diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh, bencong. Diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila kau sebok lagi bang?
3: Ah? Bisu.
0: Ditapai biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Ian kan suka maju sungai abang dan bantu ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Wah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong harian. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Anjang salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
3: Eh ni. Malah gua awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, ke WC-nya bila di kau.
1: Ini si pantang. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Epek. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Huh. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima salah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kalau angkat saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jinnya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dia elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyoy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyoy, maaf nyoy. RT salah ube nyoy, salah ube. Maafkan Ete.
4: Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: Oi Carmilla, bisuak ko mandi dede, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Ibu pandi aku.
2: Pandi aku. Iko babayo mandi aku ko di Arab nak aku. Kalau ambil yang Arab tu, adik tanduknya. Babayo kan?
1: Papayo kambing aco ya.
2: Papayo papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya aku, tidak pakai rumput, makan bako, makan aku. Bako lah tanya.
0: Oi, itu mang kue bisa kandang lang dan palakian lang jus kerumui. Babayo, bagus deh. Tapi sana.
1: Babayo kambing jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai baru nak babayo mulai.
1: Tujuh kali sunai. Batino kau jo.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Iko padusi macam kue jo kambing ya. Tadi mana dah iya
1: bajang? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah.
1: Lelok deh. Awak cari lo kambing kayak juga.
0: Kok? Kok payah cari lo? Kok induk kambing nak kemah?
1: Ah, iyalah juga.
0: Ya. Bisa dengan cuan kau lah. Tak ajak usnek deh. Tapi kau salah. Dia muak kau belakang serumui. Kau lelek lah kau cek liat dan. Cek liat dan kau.
2: Oi Carmilla. Dan lakian kau badak dan lakian kau gencu. Balaki kau ledeh.
0: Kau lelek lah kau. Nak kau sejur aku. Ui si karumui ganteng ni kau mah. Nih. Ini banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Nanti kau sekarang buik itu. Tanggung
3: dia macam bang.
2: Kadang baru aku. Nak ada encik matuh pada aku, nak?
0: Kau kambiang.
3: Ha. Eh, Jo. Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai baru?
3: Iya.
0: Tuhan aja.

0: 了王子元。
1: 我那个猛龙来我马州，西地马州来羊马州。
2: 俺肚子了，大盖。
3: 哟，
2: 不

0: ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Di rumah sakit gitu kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak ada ambuk. Bantu bantu kacegak, bantu koma. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku, ding ding ding, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau itu awak balagu.
1: Cuy awak balagu pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak cari dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu pak. Iya pak tambah kepandaian nak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan pak. Ada nanti itu dari dulu pak. Ah, tentu si lagu den.
0: Tuh deh. Ah, tu pak aku mana nyantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi nyantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo
0: pak. Tiap tu nak dapat tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip. Anak. Harumnya pun kosip je pak. Ada tahun di kasek kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah barek. Panjang. Ya ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunjo wala. Kecawa kula ka bagansu eh kurupu andunjo lo. Ya lah den candi lo pasien nan lainnya lai. Oleh aduh lo nang ka bagansu bagansu, ku ndak parah na dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapek kan den banyak wah. Den gulai, den pangek. Denggoriang nunggu mulai cocok. Ada lagi teman-teman namgai. Masa perkai je den. Masa semua gila. Aku pak dok. Tengah sarah tu dia gaji ni. Kau kalau kakak nak kadang. Mulai senang hati setiap. Kau awak kecil yang segera. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi ada empat lo barang. Suruh kau mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, kalau gila lah, Kak. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
1: Kau aja mendawa-dawa aja, Pak. Di sikap mah ada ikan, Pak. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Takut, diambu. Kalau dokter, kau dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapat lah buat lain.
0: Alah sama selok je pajak tadi. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak juga kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pajak lah. Muak dan pajak lah.
2: Ya pak.

sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: 哎呀哎呀哎
1: 呀哎呀哎
2: 呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀
1: 哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor, nomor. Nyupir.
2: Maaf pandai awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: hanya di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: utaman cia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: Oi, udah nggak ke rumah? Turun mana? Anak dan juga gitu-gitu dia nang, indah caleh dia engkau. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sadu Allah hai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sadu Allah ang kumpulan. Dan sosoh dia hanya mereka. Mengang.
1: Indah rupa, indah rupa.
0: Indah apa dang?
1: Indah wa Latin acting, Pak.
0: Ang kandak anda ni?
1: Indah adu rupa.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah
0: rupa. Suar, suar apa dang?
1: Indah adu rupa.
0: Kamari yang? Kamari?
1: Indah rupa.
0: Kamari yang?
1: Wang nang kecen do puno iku wa bae puno.
0: Capek yang?
1: Indah, indah rupa.
0: Kamari yang?
2: Tapi kecik apa? Abak bangga, Pak.
1: Ih kecil yang kuda ikunya kuda penuh, kuda ikunya takui abak mau penuh, takui abak penuh.
0: Lari ya,
1: lari dua, lari penuh,
0: lari ya,
1: lari penuh.
0: Hah, capek.

faranciesco.

Yes, okay, can you watch it? Yeah.

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakang kok?
0: Alah, kok mabak lah.

0: رغم انتم رغم ان celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihissalam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah

Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwa"

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong. Anak pintar.
1: Coba aja dulu koa.

0: 1 tambah 1 berapa?
1: 2. 2.
2: Di 2.
0: 2 tambah 2?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: 8.
0: 8. Serius kok?
2: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
2: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, bat. Tuah kok?
2: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai, para.
2: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
2: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
2: Iya.
0: Mengapa anak balik helah itu ditambahkan, nak?
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik siapa yang baca, lai? Cek. Siapa yang baca?
0: Anak balik sama anak balik, nak tahu cek tu.
2: Tanya tu sama mak bucet rumah besok deh.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu, Cek?
0: Penemu bola lampu?
2: Ya.
0: Mak, Cek. Nak tahu, Cek, dah.
2: Mak, kau nak tahu, Cek?
0: Ya, masalah di rumah bucet lampu togok dah, nyala mana tu.
2: Ya, bucet bodoh sih, yo.
0: Ya lah, bodoh nak akan ganteng. Ya. Ya. Okay. Tadi di sekolah ada ibu Rina nan ancak tu mah. Eh, batanya lah kau set Kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cet.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
0: Siapa?
2: Abak cabai.
0: Mata abak cabai.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu. Ini ke bulan nak ke matahari. Kamu apa ya itu malam aja deh. Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cik mah.
2: Kok kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin ini padusi satu.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu.
2: Tang
0: ngau. Tungau.
2: Kenapa tungau produksi sedesat?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada.
2: Gigit tungau.
0: Penang.
2: Bila buset di gigitnya?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset? Sama tempe. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya di UPE jamak bucat lai.
2: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan? Iya kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.